9 Juni 2026 jam 7 lewat 2 menit ya waktu Indonesia bagian barat. Ada aku seperti biasa, sahabat suara Okan Ngemul, temenin kamu di suara seru sampai dengan jam 9 pagi. Sambil kamu nyetir mobil kamu, sambil berkendara, ada yang naik motor, tapi jangan deh. Kalau naik motor bahaya tuh, kalau misalnya sambil pakai earphone ya. Nggak. Pokoknya dengerin apapun deh aktivitas pagi hari ini ya. Nemenin kamu berkendara juga, sahabat suara. Semoga lancar luncur buat semuanya ya. Yang pasti kamu hari ini semoga plan apapun segera apa ya, bakal terlaksana lah ya. Biar apa ya, biar gak berantakan aja plan hari ini ya. Tapi gimana nih sobat suara, apa yang kamu rasakan di pagi hari ini? Adakah yang berasa masih ngantuk? Adakah yang berasa semangat banget ya, mood banget nih pagi ini? Atau ada yang berasa kelaparan banget nih? Itu yang aku rasakan nih sobat suara ya. Jadi pagi hari ini aku kelaparan banget. Jadi ceritanya kemarin aku makan nasinya cuma pagi doang nih sahabat suara ya. Sisanya itu ngopi ya. Ada minum americano. Abis itu siangnya aku gak makan. Tapi gak makan berat maksudnya. Jadi makan ini cuma beli jadi sebelum syuting aku ke dalam mall dulu ya. Terus ada ya ada tempat jajan dalam mall itu sahabat suara. Jadi aku beli ada 4 jajanan pasar lah gitu ya. Kenyang juga sebenarnya sahabat suara, gak tahu lagi gak mood mau makan berat gitu. Setelah itu ngopi lagi, dan baru pas nyampe rumah abis maghrib aku makan roti doang 2 potong sahabat suara. Udah tuh gak makan lagi ya. Alhasil benar-benar lapar banget pagi hari ini. Yah basic sih sarapannya ya, nasi uduk aja plus ada gorengan-gorengannya lah sahabat suara ya. Cuma lega aja kayak makan nih. Astaga, kenapa kan diet? Nggak diet, nggak tahu kenapa ya. Kadang-kadang kita tuh sahabat suara pengen makan, tapi makan itu nggak mau makan yang itu lagi gitu loh. Atau nggak mau makan nasi, bukan bosen nih, gimana ya sahabat suara ya. Kalau bosen kesannya kayak nggak bersyukur banget ya. Maksudnya pengen makanan yang berbeda gitu. Cuma nggak mau makan mie gitu. Misalnya mie ayam nggak mau gitu. Atau apa misalnya gini tumis, enggak mau, kayak mau makan yang lain intinya. Nah, kebetulan makan-makan itulah sobat suara ya. Tapi kalau kamu bakal padat banget, jangan sampai enggak makan sobat suara, jangan sampai enggak sarapan, karena itu menjadi pondasi energi kamu buat pagi hari ini ya. Jadi sekali lagi, kalau bakal riuh banget ke sana ke sini ke situ, meeting di sini ini itu, banyak kerjaan segala macam, pastiin asupan energi kamu kan ada ya. Dan jangan lupa banyakin minum air putih juga sobat suara ya. Oke, kalau gitu karena aku udah kenyang. Ya emang benar kata Iksan Upin Ipin ya, perut kenyang hati pun senang. Bener banget sahabat suara ya. Bukan perut kenyang habis itu ngantuk, enggak. Tapi aku seneng nih sahabat suara, karena on fire aja buat temenin kamu mendengarkan di siaran pagi hari ini ya. Oke, langsung aku buka dengan 3 lagu untuk siaran pagi hari ini ya. Seperti biasa ada lagu apa aja langsung.

bukan baju ya. Orang mau buat apa namanya, kartu kredit aja ada kabar yang gak ada gantung-gantung. Ini kamu digantung soal hubungannya. Aduh, aduh, aduh, aduh.

0: dengerin lagunya, pasti namanya ada singkatan JPP kalau di subtitlenya gitu Sobat Suara ya. Oke, langsung secara full aku puterin berturut-turut. Ada Andre The Backbone, Sadunia Masih Milik Kita, dan juga Melly Goeslaw Gantung plus Alexa Jangan Pernah Pergi.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku Okan Ngemul, siaran di Suara Seru. Dan baru aja mulai, udah dibuka dengan 3 lagu. Ada Untie the Backbone, Saat Dunia Masih Milik Kita. Kemudian juga Melly Goeslaw, Gantung. Dan barusan kamu dengerin ada Alexa dengan Jangan Pernah Pergi. Anyway, sahabat suara, di sekarang ini aku pengen tanya kamu dong. Sekarang duit jajan anak-anak sekolah sama anak-anak kuliahan berapa sih? Aku penasaran sumpah. Coba dong kalau ada yang lagi denger, WA kek secara pribadi boleh, atau DM Instagram juga boleh. Aku penasaran aja gitu, berapa sih duit jajan anak-anak sekolah, baik itu SD, SMP, SMA, dan juga anak kuliah sekarang ya. Apakah sistemnya include per satu minggu misalnya, atau per hari, atau per satu bulan ya? Ada yang begitu kan, sahabat suara. Kalau aku dulu, kalau SD itu nggak aja jajan, nggak dikasih di jajan, sahabat suara. Terus kalau kenapa? Karena satu, dekat sekolahnya. Terus dibawain bekal doang gitu. Terus ada sih jajan, tapi aku dijajanin temen. Jadi duit jajan dia itu ada 1.000 rupiah. Jadi 700 rupiah dia yang jajan, 300 rupiah aku jatahnya gitu, sahabat suara. Masih kecil udah malakin orang ya, astagfirullah. Terus SMP itu dikasih 2.000 rupiah. Kalau nggak salah ya, iya sekitar 2.000 rupiah. Terus SMA itu berapa ya? 5.000 deh kalau nggak salah. Ya sekitar itu deh sahabat suara, karena dulu kan masih murah-murah ya. Dan udah lama juga, mohon maaf nih. Sekolah aja hitungannya tahun berapa? Dari tahun dari tahun 9 berapa berarti ya? 98 ya berarti ya startnya ya. Kelupa lagi, pokoknya terakhir 2008 deh sahabat suara, kayak gitu ya. Enggak, gini loh maksudnya. Jadi beberapa hari belakang ini kan aku ke coffee shop terus sahabat suara ya. Ada salah satu coffee shop lah yang menurut aku ya emang agak pricey lah gitu ya. Enggak juga sih, ada tempat lainnya juga sih. Pokoknya aku beberapa hari belakangan itu sering kalau kata Hindia tuh rumah ke rumah ya. Dari coffee shop ke coffee shop gitu kan. Nah, jadi ceritanya, jadi waktu ke coffee shop yang lumayan pricey dulu ya. Jadi pas di sana ternyata ada dua anak sekolahan. Tapi kalau dilihat dari secara fisik ya, kayaknya mereka nih SMP deh kayaknya, sahabat suara ya, ini kayaknya ya. Kayaknya nih ya. Jadi mereka nongkrong lah di situ ya. Enggak tahu lagi jam istirahat atau apa gitu. Terus aku lihat minuman mereka, buset, ini satu minuman harganya walaupun promo nih ya. Misalnya anggap aja 70.000 dapat 2 gitu. Terus kayak wow. 70.000 dapat 2 dia udah bisa beli, anggap aja satu minuman 35.000, sahabat suara. Terus dia bawa tab gede, widih, sambil mereka TikTokan, oh my god. Terus langsung bergejolak jiwa bocil aku ya, yang zaman dulu, buset, anak sekarang enak banget ya, duit jajannya tinggi-tinggi, gede-gede gitu. Kalau dulu boro-boro ya, boro-boro mau beli minuman-minuman di coffee shop ya, yang ada, ya paling banter beli es cekek gitu sih. Beli es oyang, ngerjainnya di sekolah juga ya, tapi dulu beda juga sahabat suara ya. Terus ada lagi momen di mana waktu itu ke sebuah coffee shop juga yang menurut aku yang bisa dijangkau banyak orang lah gitu ya, karena menurut aku medium lah gitu sahabat suara. Jadi ada anak kuliahan yang dia ternyata nugas di situ ya. Kita tahu sekarang coffee shop juga banyak anak-anak kuliahan juga yang nugas di situ, kadang seharian ya, segala macem gitu kan. Bahkan aku sempat nanya sama barista dari coffee shop, bahkan ada yang sampai bawa printer lah. Karena emang butuh inspirasi ya kalau di luar sahabat suara. Terus aku cuma flashback aja, ih enak banget ya, buat tugasnya tempat ngopi. Dulu belum ada dan belum banyak gitu kan. Kalaupun ada ya harganya pasti cukup mahal gitu sahabat suara. Terus aku kayak bilang gini, ih enak banget ya buat tugasnya di coffee shop. Dulu aku buat tugas di kelas, terus minumnya pop es lagi. Minumnya pop es. Minumnya es teh manis ya. Astagfirullah. Ya, karena juga beda lagi. Ya, sekarang kan sudah banyak juga di mana-mana sahabat suara. Terus kemarin juga aku ke sebuah coffee shop. Terus aku ngeliat di luarnya itu ada anak sekolahan lengkap dengan atribut seragamnya gitu kan. Terus kayak wow, dia mesen minuman yang ukuran gede lagi dan gak pakai promo lagi. Astagfirullah, kita aja yang udah ada duit pun sendiri itu masih nyari promo sobat suara ya. Kayak oh my god, berapa sih dijajan anak-anak zaman sekarang? Makanya aku penasaran aja sobat suara, kayak gitu loh ya. Ya cuma baik lagi ya, zaman sudah berbeda ya, cuma agak flashback aja gitu ke masa-masa lalu ya. Yang dimana barang-barang masih murah, terus juga dulu kan coffee shop juga gak berjamur banyak gitu kan. Jadi ya wajar lah, zamannya sudah berbeda gitu sobat suara ya. Yang dimana dulu gak kepikiran misalnya kayak jam istirahat, ya udah kita banyak di sekolah kelas doang gitu, sekedar untuk istirahat atau apa. Atau misalnya udah balik mau nunggu les segala macam, kan biasa tetap di sekolah doang gitu, karena bisa jadi mau sekedar duduk ngobrol sama temen doang. Tapi sekarang udah ada coffee shop segala macam juga. Ya itu wajar sih ya. Bahkan aku pernah waktu itu ada tempat nongkrong di dekat sekolah pun juga aku tanya, ternyata banyak anak-anak sekolah yang jajannya itu di situ gitu loh ya. Dan anggap aja satu paket itu bisa 50.000 dan mereka terkebeli loh yang kayak gitu gitu kan. Bahkan ada yang bayarnya pakai kartu debit. Astagfirullahaladzim ya. Ya itulah zaman sudah berbeda ya. Kalau di jajan sih aku dulu, kalau kuliah sobat suara itu per minggu. Jadi per minggu itu dikasih berapa sih, 50.000 sama bapak ya. Karena memang gak dipungkiri pergi kuliahnya itu selalu diantar gitu. Jadi makanya dikasih seminggu itu 50.000 rupiah. Ya dulu kan harga naik angkotnya beda sama zaman sekarang ya. Dulu kan masih, kalau zaman aku sekolah ada 500 rupiah, ada 700 rupiah, ada 1.000 rupiah. Terus kuliah itu 1.000 rupiah, 2.000 rupiah. Jadi beda juga sih sobat suara ya. Nah pertanyaannya adalah, ya berarti kan gede-gede nih jajan-jajan anak-anak era sekarang ya. Nah nanti nextnya kayak gimana ya? Berarti buat anak-anak sekolah zaman sekarang 50.000 kayaknya kecil ya, anak kuliahan juga ya. Kayaknya 50 ribu, kayaknya 100.000 deh per hari ya. Buset 100.000 per hari. Udah kayak ini ya, kayak duit jajan kita-kita yang udah kerja ini ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Iswara,
5: memainkan musik pilihanmu.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, barusan kamu dengerin yang terbaru ada Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi. Sahabat suara, kalau kamu yang kebetulan kepikiran di pagi hari ini sepertinya dengan hidup yang semakin sulit ya, gak dipungkiri kita kepengennya nambah penghasilan, karena ngerasa penghasilan kita gitu-gitu aja, ya gak sih? Ya pengennya ada pemasukan tambahan tanpa harus meninggalkan kerjaan utama, ya kan? Nah ini waktunya pas banget nih, aku pengen kasih informasi kamu. Ada kesempatan yang sayang banget kalau dilewatkan. Jadi ayo gabung jadi Salesforce IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Nah kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjakan sebagai side hustle tanpa mengganggu kerjaan utama kamu. Dan cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, entah mau bantu keuangan keluarga atau tetap biar bisa punya pegangan, atau buat nyari duit buat nongkrong-nongkrong ya. Atau pengen beli sesuatu butuh duit lebih. Nah ini pas banget juga sahabat suara. Dan tenang, proses daftarnya juga itu gak ribet sama sekali. Kamu bisa cek aja ke link ini ya, di link tr.ee/recruitment/salesforce A1. Sekali lagi, link tr.ee/recruitment/salesforce A1 ya, dan bisa isi form pendaftaran di situ, lengkapi data-datanya dan udah selesai gitu doang ya. Jadi jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu gerak, ayo kita ambil kesempatan dan buktiin kalau kita juga bisa dapat pendapatan yang lebih.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, masih dengerin aku Okan Ngembul siaran di Suara Seru. Dan barusan kamu dengerin terbaru dari Andi Rianto dan juga juara Indonesian Idol 2026 ya, ada Selena Grace dengan Sumpah Mati. Sahabat suara, kita tahu sekarang kita udah hidup di eranya media sosial ya. Manusia mana yang tidak punya media sosial? Sepertinya kalau kita lihat-lihat dari 10 orang ya minimal minimal ya 9 dari 10 orang lah ya itu udah punya media sosial ya enggak sih. Kalaupun enggak punya itu biasanya karena salah satunya ya bisa jadi gadget atau mungkin gaptek lah gitu sobat suara ya. Tapi kenapa aku bilang 9 dari 10 orang udah punya medsos? Ya termasuk membawa kita pun juga ada medsos ya enggak sih? Ayo siapa yang ngeblok enggak ngeblok, nge-mute ya. Nge-mute Instagram kamu dari orang tua kamu ya. Atau dari om tante kamu juga gitu ya. Nah, tapi sahabat suara, aku ingat banget ketika zaman-zaman era start era media sosial muncul, waktu itu zaman apa ya, Dun? Era start era media sosial muncul,

0: segala macam dan rame lah di waktu itu ya. Nah, dulu aku ingin banget Sobat Suara ketika buat media sosial, itu tujuan utama aku adalah apa? Mau tahu? Adalah mencari teman-teman sekolah aku dulu, sumpah. Jadi ingat banget waktu itu buat Facebook. Ya, tujuannya adalah mau cari teman-teman sekolah zaman dulu Sobat Suara, kayak gitu ya. Ya, walaupun pada akhirnya Facebook aku yang satu itu udah enggak tahu kemana lagi ya. Dan aku pun sebenarnya masih main Facebook Sobat Suara ada kemarin-kemarin, cuma akhirnya aku nonaktifin karena apa? Karena menu-menuin aja sih. Kayak banyak banget harus buka ini buka itu gitu, males aja gitu. Jadi aku hapus aja gitu ya. Nah, jadi pas punya Facebook waktu itu ingat banget akhirnya nge-add teman-teman zaman SD dulu, SMP dulu dan akhirnya sukses bener Sobat Suara. Ketemulah aku sama teman-teman SMP, SMA juga, SD di waktu itu ya. Dan akhirnya sampai detik ini pun juga masih kadang-kadang aku suka cari teman-teman lama aku. Nah, jadi ceritanya beberapa hari lalu Sobat Suara, malam itu jam berapa ya waktu itu ya, lupa aku jam berapa. Jadi tiba-tiba aku lihat set, hah, ada temen aku, ada yang nge-follow nih Sobat Suara. Kebetulan aku kenal dari namanya nih ya. Jadi namanya itu adalah Umur Rauda. Nah, terus aku langsung inget kan, nah ini kan temen sekelas SMP aku dulu Sobat Suara di Spensa ya. Waktu kelas 1 gitu, kita satu kelas gitu Sobat Suara. Aku langsung inget, ah ini Umu Spensa bukannya gitu kan. Terus tapi aku lihat lah kan, nah sekarang ini enaknya Sobat Suara kalau kita punya Instagram ya, itulah kita bisa lihat mutualannya. Ya gak sih? Jadi kalau misalnya mutualan itu kayak kita kenal, nah itu bisa mengindikasikan berarti benar prediksi kita gitu kan ya. Sekarang pun juga kayaknya kalau orang pengen kenalan ya, lihat mutualannya dulu ya gak sih? Ya. Kayak kalau misalnya mutualannya agak waras-waras ya, oh berarti ini oke nih misalnya gitu kan. Cuma kalau mutualannya kayak wah terlalu baik dikenal tuh gimana rasanya gitu ya Sobat Suara. Nah kebetulan mutualannya si Umu ini temen SMP semua. Itu ada Nanda, ada Niken, ada Yuana, ada Nazila, ada Cici Madisa Filan, temen SD aku ya. Ayu Fatimah Putri sama Anggun. Nah ini anak-anak Spensa semua Sobat Suara. Jadi aku DM lah waktu itu. Ini mana ya? Oh, ini Umur Rauda Spensa bukan? Iya betul katanya gitu. Ya ampun. Ya udah, tapi cuma cecet mastiin doang Sobat Suara. Dan aku tanya, di Palembang atau di mana? Gitu. Ternyata di Kalimantan Selatan ikut suami katanya begitu ya. Ya begitulah kawan-kawan SMP aku udah banyak di luar kota semua Sobat Suara ya. Dan itulah salah satu faedah bermain media sosial menurut aku ya. Itu adalah dengan mencari kabar up to date teman-teman lama gitu. Aku pun juga banyak kok masih kadang-kadang aku suka ngeliatin. Misalnya ada akun Instagram siapa gitu. Terus aku liatin. Aku carilah nama-nama yang aku masih kenal di waktu itu. Masih ingat lebih tepatnya ya. Terus ada kadang aku follow gitu Sobat Suara. Jadi kayak apa ya, seru aja gitu loh. Kita masih temenan sama teman-teman kita SD dulu, SMP, SMA gitu kan. Ya harapannya sih memang terpisah sama jarak dan waktu. Tetapi semoga pertemanan ini masih bisa direkatkan dengan apa? Dengan media sosial kayak gitu. Ya siapa tahu kan next time-nya mungkin cuma bisa chatting-chatting di grup media sosial doang. Siapa tahu nantinya ada ketemu waktu bisa ngumpul bareng buat reunian. Wah, seru banget tuh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu yang hari ini ada rencana pengen belanja, ya udah belanja di Alfamidi aja. Dan di sini kamu bisa tebus terus murahnya. Periode 1 sampai 15 Juni ini menarik banget, hanya dengan belanja Rp50.000. Kau bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada 5 days croissant cheese maksudnya ya, choco banana pandan kaya 60 gram, sedap bumbu pelezat sapi ayam 250 gram, lang inhaler minyak kayu putih roll on 15 ml, juga ada minuman 1 piece outside barista blend choco malt straw 200 ml, atau 1 piece Milo HT coklat, choco cereal, nutri choco banana TP 150 ml, hemaviton C1000 kaleng 330 ml all varian. Lalu dengan berbelanja Rp75.000 kamu bisa tebus harga Rp10.000 untuk produk-produk TTM. Ada 2 pcs Promina Puff 15 gram all varian untuk varian sama, 2 pcs Bell Foods ETG sosis 55 gram all varian bisa mix, 1 pcs Parotti cream meses Arnon cream meses 200 gram, juga ada 2 pcs Softex Panty Down Siri Green Tea C20, 1 piece Super Pel pembersih lantai refill 740-750 ml all varian, atau 2 pcs New Milk Tea Choco Hazel Tea Teh Tarik Matcha Latte botol 330 ml untuk varian yang sama, dan kamu bisa pilih 2 produk juga. Ada juga nih dengan belanja Rp100.000 kamu bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. 2 pcs Coco Crunch, kemudian Nestle Trix Cup 30 gram untuk varian yang sama, 2 pcs Hello Panda 42 gram all varian untuk varian yang sama, atau 1 piece ABC Kecap Manis Refill 685 gram dengan produk non-food. Ini ada juga 1 piece Emeron Shampoo Black & Shine Hair Fall Control Hijab Clean and Fresh Anti Hair Fall 170 ml dan bisa langsung pilih 3 produk juga. Yang pasti hemat banget di Alfamidi. Jadi ayo aku ajak kamu ya buat belanja di Alfamidi, sekalian berburu produk hemat di TTM. Informasi lebih lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_alfamidi. Belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku Okan Gembul, siaran di Suara Seru. Sahabat Suara, kemarin ya, pas banget kemarin aku kasih tau ke kamu ya informasi kalau operasi Patuh itu 2026 kan digelar secara serentak ya, per kemarin 8 Juni 2026 sampai tanggal 21 Juni ya, kalau gak sampai 2 minggu ke depan nih sahabat Suara ya. Nah ternyata kemarin itu ada kabar terbaru nih sahabat Suara. Jadi kalau se-Indonesia kan operasi Patuh, nah kalau di Palembang kan operasi Patuh Musi namanya sahabat Suara ya. Jadi ternyata aku sempat baca, ternyata memang operasi Patuh 2026 itu ditunda secara serentak juga nih sahabat Suara. Setelah dipastikan akan dilakukan, ternyata ditunda nih ya. Nah itu gimana cerita nih? Jadi ternyata sahabat Suara, awalnya aku lihat di Instagram kemarin ya, itu karena memang kenapa di pending dulu, karena rencana memang di pusat itu lagi fokus untuk Hari Bayangkara ke-80 ya, yaitu di untuk 1 Juli 2006 begitu sahabat Suara, makanya nanti akan di reschedule ya. Nah ini kalau aku baca di sumsel.arkura.co, jadi memang sekali lagi operasi Patuh Musi 2026 yang semula dijadwalkan berlangsung 8 sampai 21 Juni 2026 dipastikan ditunda. Jadi ini adalah tindak lanjut dari keputusan Korps Lalu Lintas Polri yang memang menunda pelaksanaan operasi secara serentak di seluruh Indonesia. Jadi memang Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang AKBP Hendianto Panusuan Huta Soid mengatakan sampai saat ini juga masih menunggu petunjuk dan reschedule-nya ya, atau jadwal baru dari Korlantas Polri terkait pelaksanaan operasi Patuh ini sahabat Suara, kayak gitu ya. Tetapi walaupun operasi Patuh Musi belum dilaksanakan ya atau di reschedule, personel Satlantas Polrestabes Palembang juga tetap menjalankan tugas rutin di lapangan. Nah seperti biasa lah sahabat Suara, kayak gitu ya. Baik itu pengawasan lalu lintas, penjagaan, patroli, edukasi, dan lain-lain juga kayak gitu ya. Jadi sekali lagi nih sahabat Suara, bukan berarti ya operasi Patuhnya di reschedule nggak jadi, kamu malah kayak biasa aja, atau malah maksudnya kamu malah udah biarin aja, nyantai aja, enggak, tetap biasa aja, dalam artian ya pakai helm, jangan lawan arus, jangan melanggar lalu lintas segala macam juga sahabat Suara ya, kayak gitu ya. Dan pokoknya jangan sampai kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas gitu sahabat Suara ya. Banyak sih ya, kayak juga pakai sabuk pengaman lah kita, kemudian jangan melebihi batas kecepatan, kemudian jangan merobos lampu merah, macam-macam lah kayak gitu sahabat Suara, karena baik lagi untuk ini untuk keselamatan kita gitu ya. Oke ya, itu sahabat Suara. Jadi kalau kamu ya jangan lupa juga, misalnya surat-suratnya dilengkapi juga ya, kemudian ya macam-macam deh, karena kita nggak perlu nunggu harus ada operasinya dulu nih baru kita nurut, nggak kayak gitu ceritanya sahabat Suara, kayak gitu ya. Jadi seenggak-enggaknya adalah apa, balik lagi ini bukan masalah kita takut ditilang atau apa, tapi ini untuk keselamatan kita lagi sahabat Suara, kayak gitu ya. Iya, dan harapannya ya apa ya, ya pokoknya kalau gak ada operasi Patuh kita tetap kayak biasa aja sahabat Suara, kayak gitu ya. Oke ya, nah itu, wah ini apa namanya, aku yakin banget kamu tiba-tiba yang wah udah prepare banget sih, paling komplit ya. Ya mohon maaf nih ya, komplit sih bagus, misal helm pakai ya, enggak, surat-surat ada, pokoknya benar-benar komplit, nggak bawa motor, nggak bawa mobil ya percuma. Jangan sampai kelupaan maksudnya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal 100 ribu rupiah akan mendapatkan

0: mendapatkan satu buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
1: Iswara.
2: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.

0: Assalamualaikum Bang Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau kamu yang sedang berkendara dan terlihat dari jauh ada Alfamidi, aku sarankan untuk mampir sekaligus belanja, dan kamu bisa di sini ikutan program Tebus Terus Murahnya. Periode 1 sampai 15 Juni ini menarik banget. Hanya dengan belanja Rp50.000 kamu udah bisa tebus seharga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada 5 Dates Croissant Cheese, Choco Banana Pandan Kaya 60 gram. Kemudian juga ada sedap bumbu pelezat sapi ayam 250 gram, ada Lang Inhaler minyak kayu putih roll on 15 ml, juga ada minuman 1 piece outside barista blend Choco, Choco Malt Straw 200 ml, atau 1 piece Milo HT coklat, Choco Cereal Nutri Choco Banana TP 1,5 ml, Hemaviton C1000 Kaleng 330 ml All Varian. Lalu dengan belanja Rp75.000 kamu bisa tebus harga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada 2 pieces Promina Puff 15 gram All Varian untuk varian sama, 2 pieces Bell Foods RTG Sosis 55 gram All Varian bisa mix, 1 piece Parotti Creme Meses Arnon Creme Meses 200 gram, juga ada 2 pieces Softex Panty Down Green Tea isi 20, 1 piece Super Pel pembersih lantai refill 740-760 ml All Varian, atau 2 pieces New Milk Tea Choco Hazel Tea Teh Tarik Matcha Latte botol 330 ml untuk varian sama. Kamu bisa pilih 2 produk di sini ya. Dan ada lagi nih, dengan belanja Rp100.000 kamu bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 2 pieces Coco Crunch Nestle Trix Cup 30 gram untuk varian sama, 2 pieces Hello Panda 42 gram All Varian untuk varian sama, atau 1 piece ABC Kecap Manis Refill 685 gram dengan produk non-food juga ada, 1 piece Emerald Shampoo Black & Shine Hair Fall Control Hijab Clean and Fresh Anti Hair Fall 170 ml, bisa langsung pilih 3 produk ya. Dan yang pastinya hemat banget di Alfamidi, jadi langsung aja belanja, scan berburu produk hemat di TTM. Informasi lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku, Oke Ngembul siaran di Suara Seru. Sahabat suara, emang benar ya kalau kita lagi dekat sama seseorang ya, kemudian mau prospek dijadikan pasangan, entah ya bukan pesan pasangan doang ya, pacar, pasangan kayak ya dipastiin lagi, dicek-dicek kembali bibit bobot bebetnya. Setuju enggak sih? Ya. Bukan cuma soal look luar dia aja, tapi kamu juga harus tahu di dalamnya seperti apa. Baik itu aktivitasnya, teman-temannya, rumahnya, keluarganya seperti apa ya. Jangan mudah terkecoh dengan dari luarnya saja. Ya, ini enggak mentang-mentang belaga mulai klepek-klepek si paling falling in love. Ini enggak mentang-mentang dia kelihatan kerjanya kayak kerjaan mentereng terlihat ya, mulai nganggap itu adalah pasangan idaman. Eish, tapi kamu nggak tahu dalamnya seperti apa. Tanpa ngecek lagi segala macam, ujung-ujungnya kamu malah ketipu ya. Jadi ini aku baca di Medan Talk yang dapetin semuanya dari Jawa Pos ya, di mana judulnya adalah Terlanjur Menikah. Ada seorang wanita yang baru tahu kalau suaminya ternyata bukan perwira polisi tapi calo samsat. Nah ini gimana cerita sobat suara ya. Jadi memang ternyata wanita ini adalah seorang pegawai di instansi pemerintahan yang ada di sana ya, yang ya ujung-ujungnya mengalami kondisi yang not good ya. Nah jadi gimana? Jadi bukan cuma ditipu, tetapi wanita ini juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ceritanya seperti apa? Jadi bermula sejak tahun 2021 sampai dengan 2023. Jadi pelakunya itulah suaminya sendiri dan baru terlaporkan sekarang ini sahabat suara ya. Jadi diberitakan dari minggu lalu ya, Selasa 2 Juni 2026, didampingi kuasa hukum dan ibu kandungnya, pihak keluarga dari wanita ini mendatangi kantor Komisi Nasional Perempuan di Jakarta Pusat untuk mengadukan kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berjalan kayak gitu ya. Jadi ceritanya adalah pertemuan antara korban dan pelaku terjadi tahun 2021, ketika itu si suaminya ini atau lakinya ini ngaku sebagai perwira menengah Polri berpangkat komisaris polisi ya, dan akhirnya wanita ini bersedia menerima pinangan laki ini. Tetapi ternyata langsung terbongkar nih sahabat suara kedok aslinya ketika setelah akad nikah selesai kayak gitu sahabat suara. Ternyata perempuannya baru tahu ya, atau wanita ini baru tahu kalau suaminya ini bukan anggota polisi tapi hanya calo yang biasa nongkrong di Samsat Polda Metro Jaya nih sahabat suara. Astaga. Ya, nah karena pernikahan sudah terlanjur terjadi, ya udah hanya bisa pasrah menerima kenyataan ini. Dan setelah kedoknya terbongkar, ternyata tabiat aslinya muncul. Si pelaku ini atau yang si pelakinya ini ternyata ringan tangan banget dan sering melakukan KDRT atau kekerasan fisik dan verbal secara berulang ke korban kayak gitu ya. Makanya dilaporkanlah sahabat suara. Nah, makanya melihat dari cerita ini ya, please banget nih sahabat suara, pastiin sekali lagi kamu tahu luar dalam dari gebetan atau calon yang memang nah, apalagi nanti bakal everlasting ya sahabat suara kayak gitu ya. Ya karena memang harus tahu semua ya, mutaku dari teman-temannya. Minimal temannya dulu deh. Ya, jangan cuma kerjanya doang, temennya dulu seperti apa, keluarganya juga seperti apa. Apakah benar dia itu begini-begini, apakah dia benar begitu-begitu gitu ya. Jangan sampai kejadian seperti ini. Ya ujung-ujungnya ya gimana ya, udah terlaksana mau gimana lagi nih, mohon maaf nih. Ya, ya mungkin ada rasa memang ya, tapi kan gimana ya, kecewa enggak sih kalau ternyata kita tahu kalau pasangan kita itu tidak seperti itu gitu loh. Ngakunya begini gak taunya begitu ya. Dan hasil ternyata ya itu tadi, ujung-ujungnya malah ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan juga gitu ya sobat suara. Jadi bukan cuma kendaraan doang yang perlu dicek-dicek kembali, tapi calon pasangan kita nanti juga perlu dicek lagi.
1: Kamu sedang mendengar Keluarga Indonesia.

0: Isra Palembang emang suara warga Indonesia, sahabat suara. Aku udah selesai siaran buat hari ini ya di Suara Seru bareng Okan Gembol, dan terima kasih sudah mendengarkan. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini, lancar lancur buat semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Ini kayaknya mendung deh pagi ini sahabat suara ya. Ya, tetapi this is Palembang, bro, sis. Palembang itu bisa saja panas minta ampun ya. Jangan lupa nanti dengerin jam 11an nongkrong bareng Iswara Jakarta, bareng Iswara lainnya juga se-Indonesia. Dan boleh juga follow media sosial Iswara ya. Kalau gitu aku pamit ya. Dengerin terus Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
2: Biarkan ku berlari.
1: Suara warga Indonesia.

101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Oh ya, tadi kan udah.
2: Iya, Firman, tadi udah tanya, langganan kita itu calo apa Justin?
1: Iya,
2: ya,
1: gitu. Tadi udah diklarifikasi sama Om Indra juga, itu mah Justin. Oh. Gitu. Jadi yang kalau yang resmi-resmi kayak tiket.com kan?
3: Ya, resmi kalau itu.
2: Kalau itu mah resmi, emang dia ini sebagai apa sih, official partner untuk ya, jualan tiketnya.
1: Teman kita itu ya, si
2: Marice Uang.
1: Marice Uang itu.
3: Ibu Dibyo.
1: Itu just tip jatuhnya ya.
3: Ibu Dibyo tiketing juga gak sih?
2: Ibu Dibyo kayaknya bukannya gak official ya?
3: Official promoter gitu sih, kalau gak salah ya.
2: Kalau teman kita itu emang dia ini just tipper.
3: Iya, kalau just tipper kan ya, orang yang mewakili kita buat ngewar tiket.
1: Iya, jadi iya, jadi mereka berhak untuk nge-markup dengan alasan atau dengan standarnya ya, gue udah ngeluarin buat lu gitu.
2: Iya.
1: Gue udah ngantriin buat lu, gue usahain nyari tiketnya.
2: Atau dia mendapatkan dari pihak keberapanya emang juga udah mahal.
1: Udah mahal, betul.
2: Gitu.
1: Yoi, ada lagi?
3: Udah habis kayaknya, udah gak ada lagi.
1: Kita tebak-tebakan aja gimana? Tebak-tebakan
2: ini,
1: aja.
2: Ini yang ini yang aku. Iya, mana lagi nih ya kan? Oke. Okay.
1: Tebak-tebakan untuk hari ini.
2: Apa?
3: Apa tuh tebak-tebakannya?
2: Gina punya makanan ya, karena aku lagi makan.
1: Oke. Okay.
2: Makanan yang kerjanya ngajak berantem mulu.
1: Makanan yang kerjanya ngajak berantem mulu.
2: Iya. Apa ya?
3: Makanan yang kerjanya
2: ngajak berantem. Berantem mulu.
3: Ah, apa ya?
1: Cakwe.
2: Bukan, salah.
1: Gue cakwe nih.
2: Ayam geprek bukan.
3: Adu apa pancong.
2: Ya? Adu pancong bukan.
3: Pancong kan?
1: Itu panco ya.
2: Salah.
3: Apa dong jawabannya, Bu?
2: Nyerah enggak nih? Pakai nyerah ya.
1: Makanan yang ngajak berantem mulu.
2: Makanan yang kerjanya tuh kayak berantem mulu. Tahu gulat.
1: Tahu bulat.
3: Makanan ya.
2: Makanan.
3: Makanan apa yang cara pesannya harus marah-marah?
2: Makanan yang cara pesannya harus marah-marah.
3: Jadi kalau mau makan ini tuh harus marah-marah.
2: Apa ya? Makanan yang harus marah-marah. Apaan sih?
1: Teriyaki.
2: Ya, gue cari lagi juga nih. Lo, kan.
1: Jangan diam.
4: Baru nyampe lagi mikir.
1: Iya mikir. Oke. Makanan ya.
3: Makanan
1: yang dikhususkan untuk makanan yang disukai laki-laki.
2: Makanan yang disukai laki-laki.
1: Ini laki-laki doang yang doyan nih makanan ini nih.
3: Makanan yang disukai laki-laki apa ya?
2: Makanan yang disukai laki-laki.
3: Bakso gue suka jujur.
2: Sosis.
1: Kenapa sosis? Cewek juga pada suka sosis.
2: Iya suka sih.
1: Enak
3: panjang sih. Kan.
1: Iya panjang. Apalagi kalau dimasukin ke mulut kan.
3: Yang Helso gede tuh.
2: Yang mana?
3: Yang apa merek? Yang
2: Kanzler.
1: Kanzler. Iya.
2: Ada lumernya di dalamnya, ada cairan putih. Keju.
3: Iya. Pas dikit.
1: Wah. Yo, fokus yo. Jangan kemana-mana yo.
3: Itu dia. Ya, makanan kan.
2: Apaan ya?
1: Apa
2: ya?
1: Takos langkangan.
3: Apa-apa nyerah pak?
2: Apa ya?
1: Makanan yang disukai sama pria.
3: Apa
1: atau
3: tuh?
1: Mungkin yang suka malah pria doang.
2: Apa tuh?
1: Tempe mendoan.
2: Aduh, tempe mendoan.
4: Kiras.
2: Kok gini enggak kena ya?
1: Gini lagi.
2: Lu ada.
3: Udah di ujung.
2: Katanya lu tadi baru masuk. Iya. Santai dulu.
3: Udah di ujung.
1: Eh, ngantri dulu.
2: Gini dulu ya. Oke. Makanan lagi.
1: Oke, makanan.
2: Makanan yang sering selebrasi.
3: Wow, makanan yang sering selebrasi.
2: Iya. Apa itu?
1: Wah, pisang goreng?
2: Bukan. Apa ya makanan yang sering selebrasi?
1: Buluk diam aja karena takut lupa pertanyaannya.
3: Gue lagi ngapalin. Gak tau pun.
2: Nyerah ya.
3: Nyerah.
2: Oke, makanan yang suka selebrasi adalah batagor.
1: Batagor bukan gol. Batagor.
3: Gila. Bun. Buah apa yang paling ditakutin sama LDR?
2: Buah yang ditakutin sama LDR.
1: Gua taunya buah yang ditakutin sama L.
2: Apa
1: Dandul.
2: Ya?
1: Dandul.
2: Aduh Eldandu lagi. Buah yang ditakutin sama LDR. Mangga. Permisi, bukannya jeruk.
1: Enggak tahu gua.
3: Pisang.
2: Kenapa?
1: Kenapa pisang?
3: Udah jalanin hubungan susah-susah, ujung-ujungnya pisang deh.
0: Bisa.
2: Indra. Indra. Kinos dulu dong, Kinos punya lagi.
3: Oh, udah di ujung nih.
0: Gua punya tapi bukan makanan, euy. Jangan dulu lah.
2: Lu makanan.
0: Makanan.
2: Oh, makanan. Ya udah deh.
0: Makanan apa yang enggak boleh diumbar-umbar?
2: Makanan yang enggak boleh diumbar-umbar.
3: Wah, mubazir tuh. Mubazir enggak boleh diumbar-umbar.
2: Iya.
3: Gua nyerah sih, enggak kepikiran.
2: Sate. Bukan. Apa ya?
0: Ayo dong. Gampang
2: gaya
0: loh ini loh.
2: Lo, gaya
0: gampang, ada di mana-mana loh ini loh.
1: Makanan enggak boleh diumbar-umbar.
2: Makanan enggak boleh diumbar-umbar.
0: Ayo dong. Iya kan ada tuh pasti ya? Lewat di paling. Aduh, enggak lupa lagi.
1: Enggak tahu gua, enggak tahu.
2: Apa sih?
1: Apa sih enggak tahu?
0: Baso aurat. Baso aurat.

0: Sahabat Suara, udah jam 10 kurang 3 menit. Wow. Waktunya Kinos Gina untuk pamit dari Suara Seru untuk hari ini. Besok kita ketemu lagi kok, gak usah khawatir. Iya. Dan hari ini Suara Serunya akan ditutup dengan kata-kata hari ini.
1: Sah si Rizky.
0: Enggak, masing-masing akan punya kata-kata hari ini.
1: Untung kemarin aku habis lihat dari reels orang, aku udah punya kata-kata hari ini.
0: Oke, okay. Iya. Apa Ibun? Kata-kata untuk hari ini Ibun?
1: Aku duluan, ya. Kok bisa aku duluan?
0: Ya, siapa
1: ini
0: duluan?
1: Ini juga modal nyontek
0: kan udah punya, Ibu.
1: Dari orang.
0: Ya gak apa-apa.
1: Gak apa-apa
0: ya.
1: Ini khususnya untuk perempuan-perempuan ya. Jadi perempuan, jadi wanita.
0: Ntar lu kasih
1: asik. Ah, keburu kebaca deh ah. Kalau ada yang lihat-lihat konten.
0: Oke.
1: Oke.
0: Kata-kata hari ini yang pertama dari Gina.
1: Abang, malam minggu kemana nih bang?
0: Salah, bukan begitu.
1: Bukan, oke. Untuk para wanita di muka bumi ini, wanita-wanita sebaiknya jangan lemah ya, karena cukup yang lemah itu nilai rupiah aja.
0: Anjay. Aih. Gua juga belum ada sebenarnya.
1: Gitu. Kalau dari aku sih ya, apa lagi kemarin gua ketemu lagi tuh.
0: Ayo. Udah itu aja ya kata-kata hari ini ya.
1: Lah,
0: itu aja.
2: Ada. Udah. Tadi bapak yang ngajakin.
0: Gua belum ada sih.
2: Ah ada loh.
1: Serius.
0: Satu kata-kata hari ini.
2: Jangan biarkan orang yang kau cintai menjauh darimu.
1: Cakep.
2: Apalagi kalau utangnya belum lunas.
1: Nah, oh itu dia. Kejar, sampai ke liang kubur. Iya kan? Gitu.
2: Cinta itu buta, Bun.
1: Iya.
2: Dan pernikahanlah yang membuka mata kamu.
1: Cakep. Luar biasa. Aku buat Kinos boleh?
2: Boleh.
1: Yang lagi sibuk, boleh. Mas.
2: Cari.
1: Kamu jangan ganteng-ganteng ya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena cukup Mas Bahlil aja yang ganteng.
2: Iya. Yeah. Balas dong.
0: Dul.
1: Ya.
0: Kamu jangan terlalu cantik ya.
1: Kenapa?
0: Aku selesai jagainnya.
3: Kayak itu gombal.
1: Kayak itu gombal. Iya, tadi udah gombal. Yang benar kayak tadi buat para wanita di luar sana.
2: Bun, yes.
1: Jangan lemah.
2: Cinta itu monyet. Cinta.
1: Kalau ngeliatin gua, lu ngatain kalau itu jatuhnya.
2: Bukan nah, begitu.
1: Gimana?
2: Cinta monyet itu ibaratkan paket internet, Bun.
1: Kenapa tuh?
2: Ngakunya unlimited, baru jalan bentar, putus.
1: Oh. Dalam sih, kalau kata aku
2: look
1: begitu.
2: Diem, look
1: diem, iya, gimana sih?
0: Udah yuk, gua gak ada tau ternyata.
2: ada ternyata.
1: Gak nemu ini.
2: Harus ada, belum kayak nemu.
1: Belum nemu.
2: Nih.
1: Gimana sih?
0: Dari gua aja,
1: Punya
0: buat hari ini.
1: Iya, buat hari ini.
0: Untuk semuanya.

0: tolong jangan irit-irit atau menghemat-hemat senyumnya.
1: Kenapa?
0: Karena kalian tidak akan terlihat manis. Karena yang paling manis adalah Bualil.

0: Betul. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Ah, pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
2: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
0: Zaman-zaman dulu.
2: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya.
0: Jangan begitu jadi perempuan.
1: Aku penasaran. Aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak-mak.
2: Waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masalah.
1: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
2: Kan
1: kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran
1: bisa
2: sebelah?
1: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pindah.
0: Restoran.
2: Iya.
0: Iya.
2: Iya.
1: Langsung ditaruh. Tampol sih kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
0: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
0: Ini, apa namanya?
2: Apalagi?
0: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
2: Gitu. Aduh cari yang lebih segernya.
1: Versi yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Gitu. Enggak peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya.
0: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
1: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program vokasi Universitas Indonesia, jurusan produksi media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.
0: Oh, jadi gitu.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai Farah Fairuz, sahabat suara. Hari ini hadir kembali seperti biasa ya, pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2.

banget nih sahabat suara ya. Hanya berjumpa via suara tapi tetap happy. Apalagi di hari Selasa ini banyak sekali ya lagu-lagu enak yang udah ngantri untuk lanjut temenin siangnya kamu. Salah satunya ada ini nih dari Ran dengan Dekat di Hati ya. Udah ngantri di 10 lagu keren. Saya juga punya koleksi dari Tulu.

sama Farah Fairuz di suara There Was Raisa. Serba salah ya, satu lagu dari penyanyi kebanggaan kita yang baru saja kemarin melakukan solo konsernya ya, luar biasa di GBK. Dan MVP-nya juga masih berseliweran dari kemarin sampai hari ini. Tapi ternyata di balik kebahagiaan konser Raisa, ada juga beberapa netizen yang merupakan pengunjung dari konser ini berkeluh kesah di sosial media, sahabat suara. Jadi baru aja kemarin saya nemuin postingan dari akun yang bernama har_gung ya, yang ngerasa bahwa dia itu mendapatkan ketidakadilan dan ngerasa dicurangin karena dia tuh gak beli tiket konser Raisa yang kategori diamond, dimana ini paling atas lah kategorinya, nomor 1 gitu ya. Harganya itu 4.400.000, udah termasuk sama pajak. Tiba-tiba dia nemuin lah ada beberapa orang yang posting di sosial media bahwa ada upgrade nih dari kategori pink atau purple yang harganya 1 jutaan jadi kategori diamond. Jadi mereka dapat upgrade cuma-cuma gitu loh. Akhirnya banyaklah yang ngerasa bahwa ini gak adil. Kita udah beli tiket mahal-mahal, tiba-tiba ada orang yang belinya cuma harga 1 juta ditempatin ke yang 4 jutaan. Tapi ada juga sebagian yang berpikir, berpendapat bahwa gak apa-apa kok, mereka mungkin hanya beruntung aja. Ada juga yang bilang itu mereka dipindahin tuh gara-gara kategori mereka tuh kehalangan FOH gitu, FOH gitu ya. Jadi mereka harus digeser. Tapi gak sedikit juga yang ngerasa bahwa ya kalau misalkan digeser, gesernya ke tempat yang gak usah sampai kategori nomor 1 bisa gak sih gitu. Berspekulasi banyak banget di postingannya har_gung ini ya. Tapi apapun kondisinya itu tergantung preferensi masing-masing. Ada yang ngerasa gak apa-apa lah, ikhlas aja emang mereka beruntung. Tapi ada yang ngerasa sakit hati juga atas kondisi ini ya. Mungkin seperti lagunya Raisa barusan lah, mau apapun kondisinya kayaknya kalau misalkan orangnya gak suka tetap aja serba salah. Kira-kira kalau kamu tim yang mana, sahabat suara ya? Yang ikhlas atau justru malah enggak? Anyway, satu lagu dari BCL, Aku Wanita, nih udah ngantri di 10 lagu keren. Sebentar lagi akan lanjut temenin siangnya kamu ya. Abis Merin Jola featuring Rai Putra dulu dengan Kawin Lari.

Diam. That was Bernadia Rabun Jauh barengan sama Farah Virus juga yang masih nemenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2 ya. Jangan sampai lupa buat yang lagi dalam perjalanan tetap hati-hati, fokus nyetirnya, jangan mentang-mentang operasi Patuh Jaya diundur, kita jadi semena-mena ya. Oke, tetap hati-hati ngelanjutin siangnya kamu di 10 lagu keren. Udah disiapin nih satu lagu dari Raim Laude ya, kita karaokean di lagu ini. Bersendu-senduri ya. Bersenja gurau dari Raim Laude. Enjoy.

0: That was Perunggu, pikiran yang matang barengan sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Dan pastinya harus dipikirin matang-matang tuh terkait dengan apapun yang mau dilakuin supaya nantinya gak jadi nyesel di kemudian hari ya. Kalau ngomongin soal Perunggu sih lagi megang banget ya, di mana-mana pasti ada Perunggu. Di setiap festival Perunggu tuh selalu menjadi salah satu line up-nya. Dan dalam waktu dekat sahabat suara ya, Perunggu bakalan ada di Jakarta, itu nama acaranya Pesta Warna Nada ya. Sebenarnya detailnya kamu bisa langsung aja sih kepoin ke Instagramnya mereka. Kalau yang udah lewat tuh di 7 Juni kemarin mereka di Kuala Lumpur manggungnya, luar biasa. Satu lagi nih, kehadiran musisi lokal indie yang akhirnya go internasional nih, naga-naganya ya, ih keren banget. Dan pasti ya sekali lagi kalau misalkan kamu mau kepoin segala macam upcoming eventnya dari Perunggu, bisa langsung aja cek ke Instagram Perunggu_ ya. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren, tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2, so stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja.

Kamu masih di suara bareng sama Farah Fairuz. That was White Shoes and Couples Company, Windu Devrina. Aduh, bikin semangat banget hari Selasa ini ya dengar lagu barusan sahabat suara. Sekali lagi jangan lupa tetap hati-hati dan waspada kalau kamu sekarang sedang berkendara. Fokus nyetirnya ya. Jangan sambil main handphone atau jangan sambil ngelamun. Yuk sadar dulu yuk. Walaupun kayaknya kalau misalkan lagi nunggu lampu merah gitu ya, terutama kalau kita lagi nyetir sendiri tuh ngelamun enak banget sahabat suara ya. Cuman kan baiknya dihindari supaya hal-hal yang tidak diinginkan tuh tidak terjadi gitu. Tadi saya sempat bilang juga bahwa operasi Patuh Jaya tuh ditunda. Dan sebenarnya saya juga baru ngeh, oh ternyata ditunda ya. Harusnya kan dari kemarin tuh tanggal 8 sampai nanti tanggal 21 Juni sahabat suara. Nah ternyata per kemarin itu dari Korlantas Polri sudah memutuskan secara resmi gitu ya untuk menunda pelaksanaan operasi Patuh Jaya. Katanya sih kenapa ditunda itu mereka ya Korlantas itu sedang memfokuskan energi untuk agenda internal

0: gitu. I love you Butika.
1: Thank
0: terima
1: you,
0: kasih
1: Butika.
0: Liburnya.
1: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
0: Selamat pagi nih ada
1: dari Ani.
0: Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
1: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
0: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
1: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
0: Aku enggak dengar apa-apa.
1: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky
0: atau mungkin,
1: main cabut aja.
0: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Ya, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
1: Ada. Jadi suster itu duduk di belakang. Suster, suster waktu itu hari pertama ya.
0: Hari pertama kerja.
1: Kayak du jalan aja itu berdua.
0: Emang pendiam banget.
1: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
0: lama,
1: kita.
0: Lama suster ya itu
1: kan?
0: Lama.
1: Dahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi di Nongkrong Barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, dan kota-kota lainnya yang sekarang lagi gabung tapi belum sempat kesebut. Ayo dong. Ini sudah memasuki jam kita bisa saling sapa via udara ya. Bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 atau langsung aja melipir ke live TikTok Iswara. Karena siang ini saya juga sambil live TikTok juga ke iswara.network ya. Ngelanjutin siangnya kamu. Langsung aja saya mau puterin lagu dari Diskoria biar kita makin semangat nih. Serenata Jiwalara. Enjoy.

Masih bareng sama Farah Fairuz di suara The Awas. Mahal ini mati-matian baru aja nemenin siangnya kamu yang merupakan requestan dari Arif, gabung dari TikTok dengan alasan ya pengen aja dengerin lagu Mahal ini siang-siang. Makanya tadi aku bilang wow, sangat puitis alasannya ya. Tapi thank you Arif udah request. Dan buat sahabat suara juga yang sekarang lagi dengerin terus mau request, ah pengen deh dengerin lagu kesayangan aku siang hari ini gitu ya, kau bisa kok request. Nanti selama lagu itu ada di library-nya Iswara dan aman diputerin, pasti bakal aku antriin ya. Langsung aja gabung ke 0816 114 1014. Nih karena juga banyak yang WhatsApp, aku akan menyapa juga teman-teman yang gabung di WhatsApp. Hai, ada yang streaming dari Malaysia nih, seperti biasa Elvin dari Borneo, Sarawak ya, dari Kuching. Katanya siang ini di sana lagi panas banget. Berarti sama, Jakarta juga sama, Vin ya. Mau request lagunya Fizz yang Nina, mau titip pesan semoga kita sama-sama dengar lagu ini biarpun kita beda negara dan harus tetap semangat. Enjoy yourself negara tetanggaku. Have a nice day. So sweet banget kata-katanya. Terima kasih Alvin ya. Kamu tungguin aja, ntar lagu requestan kamu aku antriin. Dan sekali lagi buat yang mau join bisa langsung merapat ke WhatsApp ataupun juga ke TikTok ya, iswara.network. Dan

Masih bareng sama Farah Virus di Suara. That was Nina by Fizz ya. Satu lagu yang di request sama sahabat Suara bergabung dari Malaysia Kucing. Ada Elvin. Elvin udah diputerin lagu requestannya ya. Makasih loh, udah setia banget. Setiap aku siaran selalu mendengarkan. Dan katanya siang ini lagi ada teman-temannya, juga keluarganya lagi dengerin Suara di Malaysia sana. Salam hangat ya untuk semuanya. Semoga sehat selalu. Dan selain Elvin, ada juga yang seperti biasa selalu absen siang harinya. Ada Ivan ya. Ivan katanya absen siang ini mau request lagunya Raim Laude yang Bersenja Gurau. Tadi udah diputerin ya. Terima kasih udah bergabung. Dan buat sahabat Suara juga, waktu kita masih panjang untuk saling sapa via udara. Kamu langsung aja merapat ke 0816-114-1014 atau gabung ke TikTok isuara.network. Lanjutin siangnya kamu. Ini saya mau ngasih makan dulu ya buat ego-ego NPD. Setelah gini buat kamu menemani siangnya NPD, sempurnanya aku.

0: Masih bareng sama Farfairus di Suara. That was Fagetos, Betapa Aku Mencintaimu. Lagi baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Dan sama nih kayak pemerintah daerah DKI Jakarta yang juga sangat mencintai warganya. Gimana enggak coba ya. Dari tanggal 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta tuh memberikan pembebasan sanksi administrasi buat kendaraan pembayaran pajak ya yang terlambat gitu ya. Jadi ini ada pembebasan untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB, juga bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi ini buat sahabat suara adalah kesempatan banget buat kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jangan lupa nih manfaatin periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan ini yang perlu kita garis bawahi juga nih sahabat suara ya, setiap pajak daerah yang kita bayarkan itu memiliki manfaat besar untuk pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Buat informasi lebih lanjut, cek juga nih laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id ya. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan sekali lagi pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB ini sekarang juga sahabat suara sebelum 31 Agustus 2026.
1: Oni, Migunani Cinema Cow dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lebih bener, turutin nyokap lancung.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil, dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josiah Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Prove Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai, tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
2: Latihan terus tuh bukan karena gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng sama kalian.
5: Suara warga Indonesia
6: memutarkan musik pilihanmu.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

That was Pilot Sepanjang Hidupku bareng sama Farah Virus yang masih nemenin siang sahabat suara. Satu lagu tadi requestan dari salah satu sahabat suara yang gabung di TikTok, Reti, terima kasih. Katanya lagu Pilot itu adalah ring backtone-nya pas zaman dia kuliah. Wah, jadi makin kelihatan gap usianya ya, karena tadi saya bilang juga bahwa lagu Pilot ini kayaknya zaman-zaman saya SMP atau SD gitu deh. Nah, kalau Iswara dengar lagu barusan pada saat zaman apa tuh kira-kira ya? Anyway, sekarang saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung di WhatsApp. Hai, ini ada salah satu sahabat suara yang mungkin katanya terjauh nih, gabung dari Athena Yunani. Halo, ada Anton yang katanya udah lama banget ngedengerin

0: ternyata terik ataupun juga berawan gitu ya. Jadi tetap hati-hati juga buat kamu yang mau berkegiatan. Habis ini bakal ada lagu yang nemenin siangnya kamu dari Pasto, Aku Pasti Kembali 2.0. Ini juga mungkin saya akan dedikasikan untuk Anton ya, yang ngedengerin siaran Iswara dari jauh banget. Semoga bisa segera kembali lagi ke tanah air. Diputerin kurang lebih 1 menit dari sekarang, so stay tune.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Selamat di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya ya yang gak sempat saya sebutkan tapi lagi tune in siang hari ini. Selamat siang kembali ya, satu jam terakhir kebersamaan kita. Saya masih menanti buat kamu yang ingin saling sapa via udara. Sekali lagi bisa langsung aja merapat ke WhatsApp 0816-114-1014 ya. Kirim salam, request lagu, atau absen, let's go ke sana. Dan sekarang saya mau ngajak kamu untuk mengisi siangnya dengan kita karaoke ya.
2: Duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah.
0: Kita throwback ke tahun 2007, sahabat suara. Nyanyi bareng di lagu Ari Lasso featuring BCL ini ya, Aku dan Dirimu. Udah ngantri nih. Terus saya juga punya lagu dari Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ih, keren banget ya playlist yang hari ini ya. Bakalan dimainkan sebentar lagi. Habis Aditya dulu, Be Mine.

0: Joshua Vianuno lebih dekat dengan Moon nanti bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Dan ini kalau misalkan kamu mau lebih dekat lagi sama Yofi Enuno, mungkin sekarang saatnya sahabat suara kamu mengamankan tiket konsernya mereka dengan tajuk 25 tahun janji suci Yofi Enuno ya. Ih, keren banget. Bakalan diadain 13 Juni 2026 di Istora Senayan. Sekali lagi, tiketnya udah bisa dibeli. Tapi kalau misalkan kamu ngerasa kayak aduh tanggal segini mesti nguarin uang buat tiket lagi gimana ya, masih mikir-mikir, ah mending kamu langsung aja ikutan tiba-tiba rezeki dari Iswara nih, karena kita lagi bagi juga tiket konsernya Yofi Enuno untuk Sabtu 13 Juni 2026 dengan cara yang gampang banget. Kamu tinggal pantengin siaran Suara Seru Kinos Gina dan Suara Santai Jill Reza. Nanti kamu bisa ikutan tuh gamesnya di Kinos Gina Berkaraoke, juga perjalanan nostalgia ya. Kamu harus pastiin juga kamu udah follow akun Instagram dan Spotify Yofi Enuno. Nantinya pemenang bakalan masing-masing mendapatkan 2 tiket. Ah, siapa tahu kamu yang beruntung. Jadi let's go lah, langsung aja kamu kepoin dan pantengin siarannya.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: banget gitu kayaknya. Beberapa pasangan yang menyatakan cinta lewat lagu, terus gak jarang juga pada ragu gitu ya sama pasangan masing-masing. Tapi sepertinya kalau dinyanyiin sama Fabio Asher itu yang tadi saya bilang, auto percaya deh kayaknya beneran deh kamu ngomong sama aku. Lagu dari Tafati featuring Fabio Asher, Cinta Kita ya, baru aja Farah Virus mainkan. Dan sekarang saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816-114-1014. Hai, Dimas di Bekasi, katanya mau kirim salam buat teman-teman yang lagi kerja shift siang di Cikarang. Semangat ya, semoga hari ini lancar dan pulangnya gak kena macet. Ah, menurut aku doa kamu yang terakhir tuh agak susah sih Mas ya, karena kayaknya macet tuh udah makanan kita sehari-hari ya gak sih. Justru kita bingung kalau misalkan jalanan lancar jaya aja. Tapi semoga teman-teman Dimas lagi dengerin ya, jadi bisa makin semangat kerjanya siang hari ini. Thank you Dimas. Terus ada juga dari Garut, Ika mau kirim salam katanya buat sahabat aku namanya Rina yang lagi skripsian di Bandung. Semoga cepat ACC revisi dan bisa segera sidang. Sekarang dia lagi dengerin Iswara juga Kak. Ih, keren banget Rina, semangat ya. Dan Ika juga terima kasih karena dari Ika lah ini bisa dibacain kirim salamnya untuk Rina gitu cie. Ntar kalau misalkan sidang skripsinya lulus dengan nilai bagus, jangan lupa makan-makan. Ada aku loh kontribusinya di situ kan, bikin kamu semangat. Bercanda deh, kalau serius juga gak apa-apa ya. Waktu kita masih ada sahabat suara sampai nanti jam 2. Jadi buat kamu yang mau salam-salam atau absen aja siang ini masih ada waktunya. Langsung merapat ke 0816-114-10 14.
1: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh.

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan,

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Kau sebut nama.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan

0: Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Tadi kan kita juga masih main bagasi ya, bener gak sih?
3: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
2: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
3: tapi
2: gak boleh di rumah sakit.
3: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
2: Iya.
3: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
4: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
2: Itu kalau
3: penyakitnya sering nama.

0: lebih tahu. Biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
1: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
2: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
1: Iya. Kalau di lapangan gitu, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
0: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
1: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Nah, emang udah pada hampir mampus, nggak boleh.
2: Iya kan?
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Jojo yang harus memisahkan kita ya. Anyway, thank you so much buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siaran Farah Virus. Kirim salam, ramein TikTok, udah seru-seruan. Thank you banget sahabat suara. Jangan lupa jaga kesehatan ya dan dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia. See you on Thursday.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, leh uga aja.
1: Leh uga nih.
0: Gitu. Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
1: Gitu. Leh uga nih. Wah, boleh, boleh. Cakep lagi nih.
3: Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Mm-mm. Nama aku Zed, nama kamu siapa?
2: Susi.
3: Lain lagi.
1: Susi. Oh ini yang baru nih.
3: Baru
1: Susi.
3: Nih.
2: Baru, okay. Abang? Eh manis abang ya. Abang, huh? Abang bisa colok, bukan maksudnya?
1: Oh bisa dong.
2: Bukan maksudnya, sorry, bisa tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
3: Oh mau ngecas, oh, oke, okay, iya. Aku colokin ya.
2: Oh jadi komunikasi ya sama, yeah, sorry, abang sorry. Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
4: kalo pengen makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik.
3: Mantap banget
2: bisa
3: itu.
2: Bisa itu masuk.
3: Belinya di Depok lu?
2: Iya.
4: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
1: aku juggling. Batunya pengen aku juggling sedikit. Neymar. Sirkus sedikit. Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
3: Bukan dong. Wah. Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
3: Ngomong sambil ada air di mulut.
1: Oh gitu. Oh, susah tuh.
3: Gak ada yang bisa.
1: Susah itu.
3: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
2: jajaran genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
2: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
3: Rata. Termasuk bangunan ya.
2: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
4: agak kerut dan berurat.
1: Wow, kerut dan berurat. Bagaimana Ulfa, kerut dan berkerut?
4: Ya, kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Sebetulnya baksonya yang direbus cuma dua.
2: Baksonya dua,
1: berurat lagi?
2: Berurat.
4: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu, aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
2: Ah, si Ulfa
1: yang panjang itu adalah lagi. Sosis daging.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: Warga Indonesia. Warga.

0: Suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iSuara.id.
2: Gas genggam hadiah.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bener gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati, karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya, nah ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget, pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
4: Genggam hadir.
5: Bu, buruan yuk gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
6: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
7: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
4: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Isro Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau kamu yang hari ini ada rencana pengen belanja, ya udah belanja di Alfamidi aja. Dan di sini kamu bisa tebus terus murahnya. Periode 1 sampai 15 Juni ini menarik banget, hanya dengan belanja Rp50.000. Kau bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada 5 Days Croissant Cheese maksudnya ya. Choco Banana Pandan Kaya 60 gram. Sedap Bumbu Pelezat Sapi Ayam 250 gram. Lang Inhaler Minyak Kayu Putih Roll On 15 ml. Juga ada minuman 1 piece Outside Barista Blend Choco, Choco Malt Straw 200 ml. Atau 1 piece Milo HT Coklat Choco Cereal Nutri Choco Banana TP 100 ml. Hemaviton C1000 Kaleng 330 ml All Varian. Lalu dengan berbelanja Rp75.000 kamu bisa tebus harga Rp10.000 untuk produk TTM. Ada 2 pcs Promina Puff 15 gram All Varian untuk varian sama. 2 pcs Bell Foods ETG Sosis 55 gram All Varian bisa mix. 1 piece Parotti Cream Meses Arnon Cream Meses 200 gram. Juga ada 2 pcs Softex Panty Down Siri Green Tea C20, 1 piece Super Pale Pembersih Lantai Refill 740-780 ml All Varian, atau 2 pcs New Milk Tea Choco Hazel Tea Teh Tarik Matcha Latte Botol 330 ml untuk varian yang sama, dan kamu bisa pilih 2 produk juga. Ada juga nih dengan belanja Rp100.000 kamu bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. 2 pcs Coco Crunch, kemudian Nestle Trix Cup 30 gram untuk varian yang sama. 2 pcs Hello Panda 42 gram All Varian untuk varian yang sama. Atau 1 piece ABC Kecap Manis Refill 685 gram dengan produk non-food. Ini ada juga 1 piece Emron Shampoo Black and Shine Hair Fall Control Hijab Clean and Fresh Anti Hair Fall 170 ml. Dan bisa langsung pilih 3 produk juga. Yang pasti hemat banget di Alfamidi. Jadi ayo aku ajak kamu ya buat belanja di Alfamidi, sekalian berburu produk hemat di TTM. Informasi lebih lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_alfamidi. Belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: salah satu seniman.
1: Oh,
0: iya. Bisa nyapu dulu sendiri.
2: Li, kalau diturunin ke anaknya?
1: Maksudnya, Riz?
2: Biasanya nih, kalau bapaknya dagang nasi goreng, anaknya pasti diarahin buat bikin nasi goreng. Nah, nanti baru tuh anaknya disupport sama satu keluarga buat jadi tukang nasi goreng yang sukses. Misalnya omnya itu punya pabrik nasi goreng gitu, pabrik mecin atau ketua MK gitulah, nggak tahu deh.
1: Waduh, terus?
2: Tapi tergantung ya. Ini resep bapaknya asli atau palsu sih?
1: Tuh deh, dari tadi tuh kita masih ngomongin nasi goreng kan, Riz?
2: Iya, nasi goreng kok. Nasi goreng petai.
1: Tapi bukan itu yang gue cari.
2: Ya, petainya ini biasanya dicariin sama anaknya yang kedua. Jadi hanya ada dua anak. Anaknya itu memang jadi pengusaha. Cuman yang satu memang nih lebih sukses aja ini.

0: dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @kumas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung.

0: jadi kalau kemarin Jill dari Festival Burger, abis itu nge-MC, sekarang masih berasa capeknya, lu kayak pengen pijet gak lu?
1: Gua udah
0: kayaknya tuh mewah ya. Oh, lu udah
1: pijet
0: tadi.
1: Kenapa gua mepet itu tadi karena gua pijet.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @kumas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Eswara memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini?
3: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua. Beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Oh, kalau enggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun.
2: Padahal tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, "Lah terus kagak kelar pertandingannya?" "Enggak. Lah, enggak juara dong." Gitu.
2: Gimana nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget. Bukan nanya kamu enggak bawa, Mas?
1: Banyak hemat.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya, Mas, gitu.
1: Lah, kan biasa ya. Kalau habis tanding
2: enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi enggak ada dong hadiahnya. Enggak ada kata dia.
2: Ada istri modelan
1: iya.
2: Begitu
1: terus,
2: ya.
1: Gue, terus gue tanya lagi, "Terus ntar dilanjutin enggak?" Dilanjut. Oh ya udah kalau dilanjutin enggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah.
0: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras banget gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
2: Ini pagi hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawah. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: apa?
1: Pohon
2: apa?
1: Kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesambar petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodo amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos
2: Bangbul
1: Omkin. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi. Karena baru keluar gerbang karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
1: Kan pada
2: ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, "Serius, nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky."
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain di depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: aku
2: juga
1: membuat jantung aku deg-degan
2: mau
1: sih.
2: Dengerin enggak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Enggak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise. Hah?
4: Enggak mau kelewatan kan?

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga.

Sahabat Suara, selamat malam nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Apa kabar semuanya? Gue pengen curhat hari ini, gue ngantuk, sengantuk-ngantuknya. Orang ngantuk tuh gue.

yang sama kayak gue gak sih, sahabat suara yang hari ini tuh rasanya loyo banget? Boleh gak sih gue minta saran lo? Gimana sih kalau ngatasin ngantuk tuh? Gue dari, padahal gue tidur dan bangunnya normal. Tidur jam 4 pagi, bangun jam 7 pagi, normal kan? Gak, gue tidurnya normal kok, dari jam 12, bangun jam 9 pagi gitu. Kalau lo ngatasin ngantuk gimana sih sahabat suara, gue minta dong kasih tau gue. Sapa-sapa dulu yang di WhatsApp yang udah absen. Wah, ada 921 orang nih. Wah, ada Dinda. Hai Kak Beril, aku kalau ngantuk tuh biasanya aku cuci muka pakai air es. Oh iya, gue pernah lihat di TikTok. Jadi sediain baskom, air, sama es batu. Cuci muka lu. Tapi kan di kantor ini sih ada es batu. Ada sih, cuma lokasinya ada kulkas tapi gue gak tau. Cuma ya limited access gitu. Lagi pada ngapain nih jam segini sahabat suara? Aku tebak jam segini orang-orang masih pada di jalan pulang kantor. Semangat cari cuannya ya, para employee-employee Gen Z. Gue juga ngajakin lo para Gen Z yang kebetulan employee gitu ya, untuk curhat di malam hari ini. Nanti jam 9 malam akan ada sesi curhat di BTS. BTS tuh, buat lo yang belum tahu, BTS tuh berani terbuka sama Beril. Jadi BTS itu adalah tempat dimana lo bisa kirim panjang cerita lo. Mulai dari lagi galau, di ghosting, atau mungkin lagi berantem sama pacar lo. Pacar lo gak ngertiin lo yang siang-siang kok gak bales sih, balesnya lama. Ih, orang lagi kerja, ye, putus. Putus tahu kalau gitu mah. Obat ngantuk tidur real kata Reti. Iya jujur, jujur tadi gue udah nyampe jam berapa tadi ya? Jam

0: suatu hari di Wisma MRA Jalan Cilandak samping Citos, terdapat seorang penyiar bernama Beril. Ya lagi ngantuk banget anjay. Aku mau nyapa sapa-sapa dulu yang di TikTok nih ya. Ada Aldrin datang-datang ngasih jokes, kenapa gigi bisa berlubang? Karena kalau rapet Ravatar gak bisa lahir. Masih gak paham Green, jujur Green. Tapi thank you loh Green. Ada Glenka yang update, hari ini capek banget bukan karena kerjaan, tapi karena panas banget. Emang iya ya? Bukannya hari-hari ya, belakangan ini kita jarang kena hujan tahu guys. Ada di WhatsApp nih, gue baca-bacain semuanya nih. Weather info Semarang terang ber. Tuh warga Semarang, mana suaranya? Ada Ardi. Semarang terang ya, emang lagi ini ya, cuaca lagi terang-terangnya nih. Cuma mungkin ada daerah masing-masing yang kebetulan sempat diguyur hujan, boleh update ke gue. Ada Reti juga nih yang update. Gue lagi mual semual-mualnya karena beberapa hari ini pola makan lagi gak bener banget tuh. Hati-hati loh. Makan apa aja hari ini? Beberapa hari ini makan apa aja coba di-update. Lo juga tuh pada banyak tahu orang-orang yang perutnya lagi gak beres. Makan yang sehat-sehat ya. Jangan yang aneh-aneh. Makan tuh kayak gue tuh, kaviar tiap pagi. Emang lo pada sarapan gak pakai kaviar? Ya Allah. Croissant gitu loh. Belajar. Terima kasih update-nya nih dari Heru. Heru bilang, malam Beril, gue baru absen balik dari kantor. Perjalanan Sunter, Ciledug, semoga lancar. Good luck. Ini adventure buat lo malam hari ini. Bokap gue dulu juga kerja di Sunter, ya. Rumah dulu sempat di Bekasi, Bekasi Barat. Mamam. Dan sekarang gue menjadi merasa gitu ya, bokap-bokap tuh capek, bro. Ada yang kirim voice note nih. Kita putar ya. Lo juga bisa kirim voice note, tahu sahabat suara. Ntar gue play on air.
1: Malam Kaberi.
0: Malam dong,
1: dari Dul.
0: Dul.
1: Pondok Kopi.
0: Dari Pondok.
1: Gampang aja Kaberi kalau mau ngilangin ngantuk.
0: Ah, gimana nih?
1: Pakai kopi aja, Pak.
0: Kopi sih.
1: Kopinya tapi kopi bubuk. Cuman kopi jangan diseduh.
0: Dah.
1: Kopi bubuknya dicampur gula, cuman jangan diseduh.
0: Terus diapain?
1: Tapi diperlukin ke dalam mata.
0: Aduh. Pikiran gue juga dia bakal ngomong gitu lagi, bener. Jadi seduh, terus diapain? Dipelurukin ke mata. Ya pedes dong. Di TikTok, hai, ada Frosty Bite yang sapa aku Beril. Hai Frosty. Sejam Rona, makan udang saus tiram. Hai Ayang, selamat malam. Malam sayang. Udah malam belum sih? Kosong. Ini berisik lo, Fana. Dibenerin lagi. Gue bilang croissant, kosong, dia bilang ya oke. Okay. Malam Reti. Guys, seperti biasa, gue kalau lagi gabut scrolling thread dan gue menemukan ada postingan kayak gini bunyinya. Gak ada yang lebih cringe dari cewek ngasih baket bunga rokok ke cowoknya. Oh shit man. Menurut gue, 2016 banget lagi tuh, ngasih bunga baket terus isinya rokok. Menurut gue juga ada yang menurut gue cringe ya. Gue gak tahu ini dengki apa gue ngerasa ini cringe. Ngasih bunga baket ngasih bunga baket isinya duit. Maksud gue ya udah transfer aja gitu loh. Ngerti gak sih? Gak tahu lo sepakat sama gue apa enggak. Tapi ada gak sih kado-kado yang dikasih ke pasangan gitu ya. Tapi kayaknya cringe deh kadonya. Gue tunggu versi lo. Jawab di TikTok iswara.network. Abis ini gue bacain. Kita ke lagu dulu ya. Run!

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Oni, Bigunani CinemaCult dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kai.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Gue ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lebih bener, turutin nyokap langsung.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Frederico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun, satu orang pun, bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Bluff Dembong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
5: Dan terus tuh, gue anak-anak gue pengen jadi pro player, tapi gue pengen main bareng.

0: cringe yang udah pernah lo dapet dari pasangan seumur hidup lo. Gue pernah dapet kado dari gebetan. Kadonya itu adalah case handphone Kate Spade. Kate Spade. Gue tau itu mahal. Kan orang kalau misalnya dikasih kado itu sebenarnya yang cringe bukan barangnya ya. Tapi gue gak tau kenapa ini kejadiannya cukup bikin gue cringy. Jadi dia ngasih gue Kate Spade yang agak-agak polos itu lah, cocok buat gue gitu, buat cowok gitu. Gue nge-story, terus tiba-tiba dia minta take down. Gue gak tahu lah, maksudnya kayak dengan 1000 alasan, kayak, iya aku gak enak sama teman aku lah. Ini barang lu maling apa gimana sih gitu kan, gue mikirnya gitu kan. Udah tuh, ini masih gebetan ya, belum pacarnya. Gak lama kemudian terungkap bahwa dia tuh takut kalau gue nge-share, pacar sebenarnya tahu. Jadi gue selama ini adalah selingkuhan. Langsung gue cabut lah, gak bisa gak. Weh, pride bro. Gue gak mau jadi selingkuhan, gue gak mau jadi jin dasim. Jin dasim tuh kalau di rumah tangga doang. Iya kan, iya kan Dar. Ada Dari di TikTok bilang, gue malah senang kalau kado yang gue kasih di upload ke story. Iya kan, logikanya kan gitu. Ada kado cringe. Ini ada Adam nih, coba. Adam, lu kado cringe yang pernah dapetin dari pasangan apa, Adam? Atau yang dibayangkan lu nih, kayaknya gue kalau dikasih ini, aduh gimana gitu. Atau orang-orang lain gitu. Di ini udah, salah, belum gue nyalain. Dah.
1: Gue tuh kalau yang paling cringe menurut gue dikasih ini, apa, sisir. Okay. Gue pernah dikasih sisir yang flip gitu. Konteksnya karena katanya dulu dia sering ngeliat gue pakai pomade.
0: Pakai pomade, oke. Okay.
1: Dulu pakai pomade kan? Dulu pomade-an, cuy.
0: Gila. Kayak gue Varilman gitu,
1: cuman yoi, gue. Cuy.
0: Yoi lagi nih, terus.
1: Terus, masalahnya ini sisirnya bukan yang sisir normal, sisir keren gitu. Ini sisir, memang bagus sih bahannya. Sisir yang bentuknya pisau.
0: Yang ada metal-metal gitu?
1: Iya.
0: Oh, terus?
1: Tapi kan waktu itu masih sekolah.
0: SMA?
1: SMA. Hari pertama gue dapet itu, sorenya, siangnya langsung disita.
0: Lah, oh dikira pisau?
1: Dikira pisau.
0: Emang gurunya kagak ngebuka dulu, ini apa? Gitu.
1: Ya.
0: Oh, lu dulu suka tawuran sih ya? Mana fix BR nih, kata gurunya.
1: Enggak dong.
0: Oh, enggak ya?
1: Enggak dong.
0: Framing lagi aja gue. Tapi itu enggak cringe ya, lebih kayak ke apa? Lebih kayak...
1: Aneh sih, ngapain lu ngasih gue sisir?
0: Dalam rangka apa aja dia ngasih kadonya?
1: Nah itu, tiba-tiba aja.
0: Oh.
1: Kayak sering ngeliat gue sisir. Oh, sama satu lagi. Sama adik kelas gue dikasih baju koko.
0: Okay.
1: Dan yang pecahnya adalah adik kelas gue Kristen.
0: Zat! Gak tahu agamanya bagaimana sih?
1: Gak tahu makanya. Maksudnya, gue tahu dia Kristen. Tapi ngasih gue baju koko.
0: Mungkin ini kali, occasional kalau suatu saat ada bulan Ramadan gitu.
1: Mungkin ya, biar dia ingat dia terus.
0: Iya gitu. Jangan, kenapa ngasih apa namanya gendam aja sekalian biar diinget mulu. Oh, yang krim sini, Dam. Nih, sahabat suara. Orang kalau lagi nih, kalau lagi bukan bachelor party, apa versi ceweknya?
1: Bridal
0: shower.
1: Bridal shower.
0: Lu tau kue-kue yang bentuknya?
1: Oh iya tahu, itu aneh sih.
0: Jujur gua enggak masuk lagi itu.
1: Itu buat gua kayak kok bisa-bisanya dan di-post lagi.
0: Dan di-post.
1: Pede banget lagi.
0: Ya enggak apa-apa, urusan mereka, mungkin keluarganya ya udah santai gitu ya.
1: Tapi di-post gitu. Dan enggak jarang
0: tau ya apa?
1: Di posting di feed.
0: Iya, di feed atau di story lah gitu.
1: Kalau di story make sense, ngilang.
0: Bener sih. Cuma di story aja gue udah zap, maksudnya di story. Terus ada juga yang fiturnya gini. Yang fiturnya itu pokoknya bentuknya, gue nyebutnya apa ya, bentuknya inilah, gitulah.
1: Iya.
0: Alat kelamin pria, ya kan, bridal shower, weh, menyambut lo akan mendapatkan ini nih nanti gitu kan.
1: Nah.
0: Terus ada fitur yang keluar krim gitu dari situ.
1: Aduh,
0: ada.
1: Itu ada. Itu
0: ada.
1: Janggalnya top notch tuh.
0: Iya. Itu gar. ada yang kayak gitu. Ada.
1: Dan gak jarang juga di lipstikin mukanya.
0: Oh iya, gambar
1: motif,
0: gambar kental.
1: Yoi. Gambar-gambar patut.
0: Gambar-gambar yang ramah keluarga,
1: family friendly.
0: Itu era-era 2019 tuh, gue ingat banget tuh. 2020 lah. Tapi sekarang udah enggak ada.
1: Sekarang mereka kebanyakan bikin konten.
0: Yoi. Konten apa ya? Oh, maksudnya foto-foto aja gitu.
1: Foto-foto aja.
0: Iya. Kan soalnya kan kalau bridal shower enggak kayak cowok-cowok yang bachelor party. Kalau bridal shower tuh ke hotel kan, mereka cewek-cewek ini.
1: Iya, ngumpul di hotel atau di kamar. Pengantin calon pengantinnya.
0: Iya, betul. Itu biasa hamin 1 atau hamin 2 gitu ya, menjelang pernikahan.
1: Iya gitu guys.
0: Hari temanya apa? Temanya adalah kado paling cringe menurut lo dari pasangan tuh apa? Gak harus lo yang ngalamin. Mungkin lo bisa sempat, lo sempat lihat di media sosial, atau mungkin teman lo yang ngalamin, atau mungkin lo ngasih ke pasangan lo yang sampai akhirnya anjir gue tuh ngasih kado cringe juga ya. Kita akan kembali setelah beberapa hit Sahabat Suara. Tetap di Disney Radio.

Salma Salsabil Hachu. Masih ditemenin sama Beril sampai jam 10 malam. Kita akan kembali jam 9 malam. Jangan lupa buat lo yang pengen curhat, gue tunggu cerita lo di WhatsApp 0.

0: Jam 9 malam, sahabat suara Bella Rasan Davi. Dan sekarang sudah masuk ke segmen BTS. Ini seru banget karena di balik siaran tadi pas lagu, gue tuh ngomongin pengalaman kecelakaan sama Adam. Nah ini Adam pengen cerita nih, pengalaman kecelakaan Adam di BTS.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Sebenarnya ini bukan kecelakaan sih, maksudnya kayak tragedi yang terjadi di jalanan gitu ya, Dam. Apakah lo pernah yang kayak dia tuh pernah balik dari Cengkareng ke Ciledug ya?
2: Cengkareng ke Pamulang.
0: Cengkareng Pamulang.
2: Oh, Ciledug.
0: Rasanya gak diomong Ciledug. Cengkareng Pamulang. Terus dia baru nyadar pas dia baru nyadar lo balik. Hoi.
2: Yaudah.
0: Hati-hati, hoi. Hoi, hoi.
2: Kau terpanggil.
0: Sini. Cerita tragedi di jalan dulu. Kita mumpung rame nih. Kita mau cerita. Ini kan lo lagi di jalan. Ini jadi pembelajaran lo ya. Biar hati-hati lo. Di TikTok juga hati-hati lo. Pengalaman atau tragedi yang terjadi di jalan. Lo naik motor kan?
3: Iya.
0: Lo juga naik motor, naik mobil juga. Nah, Adam pernah dari Cengkareng ke Pamulang?
2: Hampir.
0: Gimana tuh, Dam?
2: Jadi dulu lagi. Jadi,
0: BTW Adam tuh ini ya videografer ya?
2: Audiovisual supervisor. Videografer kawan saya.
0: Oh iya, kalau Wahyu ini adalah
2: anak magang kesayangan Alan Buwijaya.
0: Betul, tapi katanya lu CEO juga, anak CEO juga.
2: Benar. Ya, teng.
0: Mirip Bian Sastro, guys. Mukanya, guys.
2: Ada iya, tipis.
3: Jauh.
0: Kok lu enggak iyakan lu? Oke, Dam, terus
2: kayak jadi perjalanan pulang gua waktu itu dari Cengkareng ke Pamulang. Jalur gua biasanya lewat Jalan Panjang.
0: Jalan panjang tuh
2: Gandaria. Yeah. Yes. Nah, suatu hari gua pulang dari rumah nenek gua tuh jam 11 malam.
0: Rumah nenek lu di Cengkareng.
2: Rumah nenek gua di Cengkareng.
0: Nenek lu Soekarno Hatta ya?
2: Yo, enggak, tapi
0: terminal berapa?
2: Kok mau terbang?
0: Kok gede banget rumahnya di bandara?
2: Ya, terus lanjut. Abis itu gue pulang. Gue sudah ngantuk. Gue emang, gue gak betah nih. Lagi gak betah di sini gue pengen pulang duluan. Gue bilang nyokap gue waktu itu. Akhirnya gue pulang jam 11 malam.
0: Lu gak betah di rumah nenek lu?
2: Nah.
0: Lu gak sayang sama nenek?
2: Gue sayang, tapi rame aja waktu itu.
0: Oh iya,
2: rame. Nah, terus perjalanan pulang ya biasalah dari Cengkareng tuh biasanya gue lewat Dan Mogot. Dari Dan Mogot masuk ke daerah Kebon Jeruk. Tiba-tiba nggak bisa ya,
0: nggak ada yang minta,
2: nggak bisa ya.
0: Pada minta pada infem nih.
2: Ntar lu cerita dulu apa bis.
0: Tukan gara-gara lu nih. Pada minta ini gue sambil ngatur-ngatur, kesel banget gue ini.
2: Nah terus gue tiba-tiba nggak sadar kalau gue naik motor dari Kebon Jeruk.
0: Oke.
2: Itu Kebon Jeruk.
0: Tahu dam.
2: Oke.
0: Error anjirin tuh. Jadi error.
2: Ya itu pindahin yang pertama dong, yang mana? Sendiri.
0: Udah itu error deh.
2: Ya tolong wih.
0: Oke, nama juga live,
2: ya.
0: Santai ya guys ya.
2: Lanjut nggak?
0: Tarlo,
2: ya. Oke. Okay.
0: Biar gue bisa dengerin cerita lo tuh.
2: Ini kita maintenance dulu ya guys.
0: Kita lagi TikTok, lagi live TikTok. Astagfirullahaladzim, loading.
2: Yaudah deh. Nah terus gue ternyata udah nggak sadar bawa motor dari Kebon Jeruk sampai Pondok Indah.
0: Bahaya banget udah manjir.
2: Bener, gue kayak hilang aja.
0: Tapi badan lu capek.
2: Badan gue nggak ngerasa capek tapi ngantuk. Tapi gue, ya pokoknya kondisinya, lu bayangin lu naik motor, lu tahu loading screen kan?
0: Tahu.
2: Tiba-tiba lu udah di Pondok Indah.
0: Iya, gue pernah ngerasain itu, iya, gue ngerti.
2: Nah,
0: possibility-nya kalau di keadaan kayak gitu, orang klakson denger nggak?

0: Enggak bisa.
1: Gue pokoknya tiba-tiba sadar aja.
0: Wah, janggal udah manjir.
1: Jadi sadarnya tuh udah di Pondok Indah. Gue kaget dong. Wah, kenapa nih gue? Kok bisa gue sampai sini? Karena ingatan terakhir gue lagi di Kebon Jeruk.
0: Iya.
1: Gue bayangin itu kan ada lampu merah, ada
0: banyak, ada mobil lewat, ada rame.
1: Mobil lewat,
0: itu kan jalur traffic orang-orang pulang. Gak?
1: Iya, benar. Bayangin itu lu nggak sadar nyetir motor. Oke, okay, terus udah kan panik gue, panik tuh deg-degan gue. Lanjut naik motor sampai Lebak Bulus, gue lewat Jalan Adi Aksa yang menurut Cirende.
0: Iya.
1: Tiba-tiba gue nggak sadar lagi pas masuk Jalan Adi Aksa. Lu tau sampai mana? Sampai lapangan terbang Pondok Cabe.
0: Mampus. Lewat Jalan Raya Ciputat Adi Aksa itu kan Cirende situ kan.
1: Nggak sadar. Gokil nggak?
0: Gara-gara apa sadarnya akhirnya?
1: Sadarnya, nah, ini lumayan pecah nih.
0: Ini nih.
1: Jadi, kalau kita lewat Pondok Cabe, untuk teman-teman yang pernah di Ketangsel lewat Pondok Cabe.
0: Warga-warga Tangsel nih.
1: Iya, warga pulang. Tangsel. Itu kan ada perumahan Modern Hill.
0: Oke.
1: Okay. Atau yang biasa masuk ke Pondok Cabe Udik, nama daerahnya.
0: McD Gandul,
1: McD Gaplek.
0: Gaplek.
1: Belum, itu sebelum.
0: Sebelum.
1: Jadi ini belokan yang menuju Gaplek. Jadi gue jalan. Jalan, kayaknya sih badan gue nyetir jalan aja. Tiba-tiba, itu karena udah malam, jadi kan lampu ya kalau makin dekat kan lampu motor juga ngebias ke mata lu kan. Gue jalan, tiba-tiba gue sadar pas mau belok dan di depan gue jarak hampir 15 atau 10 meter itu ada mobil pick up parkir depan situ. Jadi kayaknya badan gue sudah saking ngantuk dan capeknya lagi micro sleep itu, dia tuh gak kuat untuk belokin. Karena belokannya lumayan tajam ke kanan itu. Jadi badan gue gak kena, motornya lurus, tiba-tiba gue langsung ngebelokin hampir jatuh. Motor dan aku
0: kan,
1: nabrak.
0: Motornya kalau tiba-tiba belokan tuh lo otomatis gitu kan?
1: Memang untungnya gak jatuh.
0: Untung Rossi.
1: Rossi nih. Tapi habis itu gue langsung deg-degan.
0: Iya lah, langsung fresh banget tuh. Bawanya pengen muter lagi ke Cengkareng lagi. Ayo gue harus ke Cengkareng lagi nih.
1: Dan yang lucunya ini pecahnya gini, gue udah panik kan. Gue tahu gue ngantuk saat itu. Dulu ada Sevel Gaplek. Lo masih ingat gak Sevel Gaplek?
0: Gua waktu Sevel masih ada, gua nggak teredukasi soal Gaplek, Pamulang dan
1: sekitarnya. Oke, anak bintaro banget lu ya?
0: Gue di rumah gue Pondok Indah kan, dikurung gue sama papi mami.
1: Oke,
0: okay.
1: Oke. Kebetulan gue anaknya Tangsel banget nih, Gaplek. Gue
0: Tangsel tuh masih Indonesia ya?
1: Masih cuy, Indonesia. Jangan deh.
0: Pamulang gitu ya.
1: Okay, nah, terus gue akhirnya memutuskan untuk, gue nggak bisa nih, gue mampir ke Sevel Gaplek.
0: Beli Slurpee.
1: Enggak. Gua mau turun untuk untuk beli air minum, niat gua untuk air dingin untuk gua basahin muka gua lah, cuci
0: lu
1: muka.
0: Lu kompres lah ya.
1: Gua kompres, tapi sebelum itu gua kan panik, gua kira kan gua lanjut apakah saya masih hidup nih? Gua mampir ke toilet dulu. Di toilet Sevel Gaplek tuh ada kaca. Nah, pas gua masuk, gue kan tenang ya kalau gue udah melihat refleksi gue di kaca, karena gue nganggap okay, gue masih ada di dunia ini gitu. Dan agak bodohnya.
0: Takutnya nggak napak nih.
1: Iya. Dan bodohnya pas gue lagi berdiri pas di depan kaca itu ada nenek-nenek lagi cuci tangan.
0: Wah, kemana-mana nih pikiran lo udah pas.
1: Nah, iya. Terus gue diem di situ kan. Tiba-tiba neneknya gini. Kamu punya sopan santun nggak?
0: Wih, mampus lo.
1: Kamu kalau mau ngaca nunggu saya selesai cuci tangan dong. Ya, harusnya kan marah ya, iya. Tapi gue seneng karena nenek itu masih ngeliat gue.
0: Oh iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Gue kira nenek ngomong, kok kamu udah di sini aja, Dam?
1: Waduh,
0: belum waktunya.
1: Waduh, jujur langsung panik.
0: Masa
1: sih gue.
0: Ada arwah nenek-nenek terus di Sevel kan nggak mungkin. Iya, itulah ya. Adam pernah micro slip dari pernah micro slip. Hampir nabrak kendaraan di depan dia. Gila tuh kalau misalkan lo naik motor lagi, Dam.
1: Naik motor lagi. Motor itu bebek lagi. Pakai enggak pakai M.
0: Bebek enggak pakai M. Bebek aja bebek. Iya. Tapi fun fact, ternyata di MotoGP tuh dia ini ya ada airbag-nya di dalam kostumnya dia.
1: Dan punuknya itu ternyata tempat air minum, cuy.
0: Oh gitu.
1: Dan fun fact, lu kalau mau bisa belok kayak miring kayak MotoGP itu, ternyata lu gak harus belokin motor lu sesuai arahnya.
0: Tapi?
1: Jadi lu harus belokin stang lu ke kiri untuk belok ke kanan.
0: Oh gitu.
1: Jadi biar bisa miringnya gitu.
0: Anjir.
1: Bertau kan lu?
0: Bertau gue. Nah, kita selengkapnya bahas MotoGP abis ini ya.
1: Kok tiba-tiba?
0: Ternyata gitu ya, mau belok kanan harus belokin stang ke kiri. Kita ke Ardito Pramono dulu, sahabat suara.

0: kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: Oni, Migunani Cinemacau dan Kun Films bersama Volago Pictures dan Visinema Pictures mempersembahkan sebuah film drama anak muda yang terinspirasi dari kisah inspiratif pro player Mobile Legends, Oni Kairi.
2: Intinya gue mau menang, karena kalau gak menang, gue gak akan jadi apa-apa.
1: Kai adalah seorang anak SMA yang hidup dalam kesederhanaan, namun dengan mimpi yang tinggi menjadi gamer profesional.
2: Gue ngerasa kayaknya tanpa game ini cuma anak pekerja migran yang sekolah berantakan.
1: Dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya, Kai harus tetap percaya terhadap mimpinya dan tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi tersebut.
3: Itu niat gak sih? Hah? Niat gak berjuang bareng?
2: Sekolah aja lebih bener, turutin nyokap langsung.
1: Sebuah film tentang tekad seorang anak muda untuk mengejar mimpinya yang mustahil. Dibintangi oleh Bima Azriel, Ray Bong, Josia Federico, Aurora Ribeiro, Eli Delutan, Mian Tiara, Aryo Wahab, Ayas Ropil, Bas Boy, dan Melati Cecilia.
4: Gue yakin gak ada satu orang pun, satu orang pun, bangga sama kamu.
1: Kejar Mimpimu dan Bluff Them Wrong bersama film Nobody Loves Kai. Tayang di bioskop mulai 4 Juni 2026. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Nobody Loves Kai.
5: Latihan terus tuh buat anak gue pengen jadi pro player. Tapi gue pengen main bareng sama kalian.
6: Memainkan musik pilihan.
7: Suara.

0: udah.
1: Aduh, keren.
2: Nice.
1: Tiap anak kelas 1 datang ke sekolah di Mars kapal dulu.
2: Oke.
0: Gak gitu.
1: Di general ya. Gimana Huy, ada enggak Huy? Ini buat pembelajaran juga buat warga suara warga sahabat suara yang di jalan lagi nyetir biar bisa lebih aware sama keselamatan diri sendiri.
0: Gue pernah naik motor yang naik motor ada.
1: Mau kalau bisa deketin ke mic enggak? Mau mic-nya gue masukin. Yeah.
0: Ini yang naik kendaraan ada, yang jalan kaki ada.
2: Oke, okay, yang naik kendaraan.
1: Yang paling deh. Memorable.
2: Memorable.
0: Jalan kaki.
2: Oke.
1: Okay. Oke, okay, jalan kaki.
0: Benar. Jadi gue pernah jalan kaki nih. Pulang sekolah.
1: Ya lu mabok itu?
0: Enggak, gue enggak mabok. Jadi gue pulang sekolah.
2: Yang lu bawa sajam itu kan?
0: Oh, enggak.
1: Itu enggak jalan kaki Dam, itu lari.
0: Gue jalan kaki, terus gue tuh pulang berlima. Nah, terus lewat salah satu kampus.
2: Anjay.
0: Di Jakarta lah ya.
1: Itu SMA?
0: SMP.
1: SMP terus.
0: Terus temen gue bilang nih ada cewek cakep. Anjir, cewek gue cakep banget.
2: Ya enggak, dari
0: gue ledekin balik.
2: Kamu alasannya make sense.
0: Enggak cocok sama lu.
1: Ini cewek cakep lewat agak jauh dari lu sama temen lu.
0: Di seberang gue.
1: Lu kenal
2: enggak? Udah ngeliat.
0: Enggak kenal.
1: Temen lu juga enggak kenal.
0: Enggak kenal. Ini emang anak kampus aja dia.
2: Oh, udah ngeliat berarti.
0: Udah ngeliat. Kayak ini cakep banget gini. Akhirnya gue ledek-ledekin nih temen gue bilang gak pantas. Karena gue kasihkan ngeledekin, gue gak ngeliat jalanan nih.
1: Mampus ketulak terus.
0: Jalan, gue kejibur got di deket pondok labu. Dalamnya kurang lebih 2,5 meter.
2: Mantap.
1: 2,5 meter, Huy.
2: Abis itu jadi presiden kan?
1: Jadi mungkin dia kan di kapal, jadi presiden angkatan.
2: Iya benar.
1: Semenjak tragedi ini.
0: Iya bisa.
1: Mulai nyesel nih gue nih bawa orang-orang ini nih. Nyapu lagi aja gue malam-malam nih. Terus, got basah lagi?
0: Apa?
1: Gotnya basah?
0: Basah.
2: Wow.
0: Dan bau.
1: Masa sih gotnya gak bau?
0: Ini baunya bau pasar.
2: Terus ini di daerah Pondok Labu, cuy.
0: Pondok Labu.
2: Nice.
1: Abis kecebur itu, lo diketawa-tawain orang-orang dong?
0: Semuanya ketawa yang liat gue, soalnya

0: Foto lu kesebar di mana-mana?
1: Enggak, enggak kesebar.
0: Di Primbon itu gue sempet liat.
1: Di ini kan
0: masuk fan.
1: Kayak masuk fan di game ini kan. Apa? Lupa gue.
0: Pepsi Man, bukan?
2: Apa?
0: GTA. GTA.
1: Bukan. Yang impostor.
0: Oh, Among Us.
1: Iya, Among Us. Kayak gue mau masuk fan di Among Us, anjir hilang badan gue.
0: Tapi anak SMP lu up ke anak cewek kuliahan ya. Gue SMP gak ngeberkat tuh, tua banget tuh waktu gue SMP.
2: Karena wilayah rumahnya dia sama sekolahnya deket kampus.
0: Enggak, maksud gue ngeliat cewek kuliah tuh ya gue gak ngeliat aja soal tua gitu buat gue.
2: Oh,
0: karena gue tuh waktu gue masih SMP.
2: Benar.
1: Nah gitu. Kalau di zaman gue,
0: kalau dia kan emang
2: ya,
1: enggak kan di zaman gue anak-anak kuliah tuh mukanya muka-muka anak SMA SMP. Oh, masih muda-muda banget, gak kelihatan tua.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
2: Oh, anak-anak semester awal kayaknya.
0: Oh, yang baru lulus dari SMA.
2: Iya, seleranya lumayan agak dewasa.
0: Nah, ngomong soal cewek, menurut lu di suara yang paling cakep siapa?
1: Gak boleh begitu.
0: Oh, ya, sorry.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Hebat ya, toko kamu rame terus. Kok bisa sih?
1: Kiat-kiatnya banyak sih. Tapi yang paling penting karena gue pasang iklan di Koran Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos.
0: Oh, gitu ya?
1: Iya. Selain itu, gue juga beriklan di Facebook dan Instagramnya Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Masih ada lagi sih, website portal beritanya juga ada, tribunsumsel.com dan sripoku.com.
0: Cara pasang iklannya gimana? Ribet nggak?
1: Nggak kok, langsung telepon aja di 0711-444-722 atau di 440088.
2: sripoku.com dan tribunsumsel.com, the biggest news portal in South Sumatra.
3: Suara di Bandung,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

favorit warga Indonesia.